0: Mosepende Simbodi ungopagwa na nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga, Fabian Markestani pametambo, natukanava kuwaneya, lekatunalike Anselmo Ameriku, madengu walipata lemashomo kubalama, atumanyie inganu ya shingumi mwashukila muvikola.
1: Wetu pabalama pa shinu shitandeka majimbula anji, kenga kugwanga wadioko na vilele vinji, wetu tundi ukandona katika kushkola shitandi chila shkola sekundari. Kugwa na mende wakongwe, wadioko wakongwe. Kanji tundi uka ndaomba angamwana watatamunu. Para shinu kenga asu tutuatumanyi, shinu ashe shalake kwashi, shinu ashe shalake ukaja. O shinu ashe ashe shinkutandeka mapa shkola pashpari shinu. Sitandeka. Kanji watata munu, vanji, vanji wakandatango sana domene. Aju shulwele asi, shakala. Ni mwatu uki wetu, ndamanya. Ba wetu nalingana sinu na majimbulanji, awa guanga vadioko.
2: Ive na mana penu hapa, wabili vadioko padioko, pamalama.
1: Wetu tundu wakandona, vadioko wagwengi. Katika distritu yetu hai, vadioko wawawanga na vilele kugwanga, wawepadiki na meni. Na paka nelu mwaka wa 2026 wana kuida natuwa ulila shinu kengashi kintiwa kwa ndigwa kula paka nelu hapa
2: ya kugwanga badio kwa kushikolo balama pashipari
1: shinu asho 2026 ya shinu asho napagwa shinu
2: esho mbone kwa hali malulinchani la wakuna badio kwa mwikola
1: vilueli hapa vitenda na mende matatizo katika badioko shinkuka ndaba shigangola wanji, wadio kwa wanji, wankuka ndaba na matatizo wa kualisha.
2: Shingangola shoto shema malaria?
1: Shingangola shoto shema malaria. Malaria ni shilwele na mene, shitatiza katika wadioko, vauma, musala, miili ya upia, vauka ukaja na tukona shana, tukanda na lela. Kindio kwa umilidu hapa, miili upia, avena shingangola na malaria. Ni shilwele na mene, shitenda wetu kuba prekupada.
2: Shinji kudalola?
1: Shinji. Kudalola.
2: Na panelo mwenu kenga bananangaledi walipata ya mashompa balama pa muka pimanga mwanchani wadioko mkwatimba ni meni malaria mwa wanyamani pa balama
1: pa balama pa shinu shtandi shinkuka naneka manamilo kukaja wadioko kukaja watatamunu pa wawu kandalala wanao awanavana shinu shugurilo liyaku washunga shana wadioko para shulwele kengashi njanjema andaba ape shulwele kengashi ni sinu shikumeni na mene
2: inapanelo vashidone ndioko alipundisha kushikola mwenu kenga wananangaledi wa mashomo mvapa mitenganchani vadioko pakulota kuliposha pakati pamalwele akunu kushikola
1: wetu kenga tuwanu tuwapundisha vadioko manamilo makaja tunduka ndava ulila doni mwenu mukawika kukaja watata munu wamanyie kenga wetu tunalala angivila palangele lazima wetu tulale mshandalua mwa shinu shabashema shigangola katika wetu wadioko hapa miliu wetu au undipapeka na mene katika shulwele asha shigangola nintenga tunaleka wetu tuwaulila vanyani avala wadioko watu ala ntenga kengao waukana ukaja na wamanyia watatamunu tulale mshandalua asikana pagwa shandalua baba kashume shandalua na angu ngula mshandalua mama limu kushikola kula nelwa anditupundisha na mene katika dindila ya kupata shigangola malaria
2: ashambone nangolo unditangola mamwengano ya kudalola na mene nkwaloka na ingano ya udagwa udagwa pombala ni dilevano na mwenu kenga wananangaledi mwela lede vikola uti pa distritu ya pabalama hapa mukalola mvikola uti mwapita vadioku wakamula nanga mpombala nila unkupagwa ulanda mutandenda madengu nchani pakulota vadioku wanambuku shigwe na malwele kenga ala mvikola
1: wetu mshikola matupita amu tutenda supervisao tunkuka na lailila kenga vadioko wanao wana wangi makono medi.
2: Na mkuvika medi mvikola?
1: Wetu medi tunkuvika mvikola. Kanji vikola vinji medi anapagwa shino. Ni shino shikumene na mene. Diuda didi ndiova mudishikola. Kanji tunkutenda dimongo, tukana mushu, ntenga kenga wakuna wanga medi, wakulinga medi, na kulishiri dianga na mene katika kukamula nanga pashikola. Ni madengo tukola wetu. Tuleka ntenga kengao na wamwalimu na wala wananga ledi baka shikola.
0: Anselmo Americo, madengu walipata le mashomo kwa distritu ya Kubalama, watangola maduva padioko kunyuma, uwamanyia mwavana mila padioko muvikola kupande wa shingumi. Hishaba jugwila, kwa batata munu makaja ni kutande dia Ulanda, mudingande, kutaja ngwengwe mapande akulituta medi na kutumila ovyandaluwa muwakati wa venda na lala shilo, hapa kulota kulumbata maluele laida la tutimba mamakaja. Hapa na panelu leka tuvine. Na mushu tulela nange na wakumbo udiwa kutumpingilika wa mapalapanda radi Musambike.

Hakumbe kiruwe wana wani kuapiri kulihe mutu ya kulihe mutu kipie vale unsisi kereno hiwai kivinye

ukiwa Holanda wala isiyokuwa hanyika. Nyimbo ngema shauti za Holanda. Maora na minutu 36, maora 36 minutu.